0: yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
1: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan perikanan.

0: sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan ke KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul, perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah. Agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa

0: Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
1: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
2: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
1: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
4: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
5: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
6: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Pemang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswatimena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
1: Peningan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Informasi terupdate di info pagi saat ini kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda ya pendengar hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kita menemani Anda di saat ini dengan informasi bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di halaman kantor RRI Ambon dan dipimpin Kepala Stasiun RRI Ambon Yani Peter Latuheru. Upacara yang diikuti seluruh pegawai serta Darmonita Persatuan RRI Ambon. Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai refleksi semangat bersama dalam membangun bangsa. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara, tema tersebut menjadi bagian dari pesan besar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sedangkan logo angka 81 karya Fajar Novario dirancang dengan filosofi yang menggambarkan perjalanan Indonesia menuju masa depan. Semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur diharapkan menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong. Di sisi lain, pendengar, momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan Indonesia. Dan melalui momentum HUT ke-81 RI, RRI Ambon turut memperkuat semangat kebangsaan dan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. RRI Ambon juga menegaskan perannya dalam memberikan informasi serta layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Jaya, salam kebajikan mereka. Beta Budiwin Melkiaswati Mena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di pagi ini dengan berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pendengar, kami hadirkan dialog publik saat ini bersama Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan dengan topik Kanal Layanan Cabang Ambon.
1: Ya, terima kasih rekan Susan di meja siar Pro 1 dari Ambon. Dan pendengar RRI Ambon di mana saja Anda berada, kita berjumpa lagi dalam dialog publik di hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Bersama BPJS Cabang Ambon, ya BPJS Kesehatan Cabang Ambon, kita akan membahas topik yang tentunya menarik. Dan dialog ini pentingnya bagi Anda selaku peserta JKN, ya penting untuk mengetahui apa saja dari sisi layanan BPJS yang disediakan untuk Anda sampai dengan saat ini. Ya, pendengar, sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan sudah hadir di studio kami ada narasumber kami yang sudah beberapa kali juga bersama saya, ya sering berdialog seputar apa yang menjadi program atau layanan kerja maupun tugas dari BPJS Kesehatan. Saya Teis Dekok bersama dengan Anda. Dan nanti dalam dialog ini juga kami membuka ruang dan kesempatan bagi pendengar di mana saja Anda berada untuk menyampaikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini, yaitu kanal layanan tatap muka, ya. Itu ya, kalau tidak salah ya. Ya. Karena layanan tatap muka dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Ya, baik, saya langsung perkenalkan saja narasumber kita yang sudah ada, sudah hadir di studio saat ini, ada Ibu Asti Rosta N. Sanduan. Ya. Ya, Ibu, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Pak Teh.

0: Iya. Assalamualaikum.
1: Baik, sehat-sehat Ibu ya, semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: semangat.
1: Harus semangat karena
0: semangat, Pak.
1: Iya, semangat terutama merdeka dulu.
0: Betul, betul, betul sekali.
1: Karena kita baru sehat lepas dari sama-sama kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia kemarin yang ke-81 tahun. Ya, ini momentum untuk membuat kita kembali meningkatkan kita punya kinerja layanan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Baik,
0: sekali.
1: Pendengar kami juga menggunakan nanti di line telepon 383-4921 0911-383-4921 atau juga bisa mengirimkan pesan teks maupun juga pesan suara melalui nomor WhatsApp kami di 08

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: Halo dengan Ki Radio, mau request lagu apa mas?
1: Mau request lagu agak ke bawah.
0: Agak ke bawah? Gak ada mas lagunya?
1: Hah? Ada kok.
0: Coba-coba mas. Kok ada sih mas lagu kayak gitu? Aduh, gak. Aduh, next. Halo dengan siapa?
2: Halo mas.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Kolak yang dingin.
0: Hah? Kolak yang dingin? Gak ada mas lagunya mas.
2: Nih, kalau gak percaya.
1: Halo mas.
0: Aduh kenapa nelpon lagi mas? Ini mau lagu apa nih?
1: Lumayan.
0: Gak ada.
1: Wah ada kok.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

0: Hai, Ta.
1: Aku baik. Kamu?
2: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara reuni bulan depan.
3: Kamu datang ya?
1: Reuni?
2: Iya, angkatan kita aja.
1: Oh. Oke, Ta. Makasih ya.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Terus, kamu masih nungguin dia?
1: Ya, gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.

0: Arsi.
1: Kalau misalnya aku lagi sendirian, Kak Arsi bakal jagain aku gak?
2: Jagain lah, tapi kenapa dijaga? Emangnya bakal ada yang nyulik kamu?
1: Mungkin

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi percaya lagi dari sekolah. Tahu gak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Mirna, Mirna, ini kenapa kasih jalan air sampai tumpah-tumpah begini?
1: Ih, orang ada tada air per mau bercuci nih mo, dan cuci piring.
0: Astaga, anak hei, kerja kalabur pas kali. Tada air sudah, tapi jangan sampai model tumpah-tumpah begini. Ini namanya mubazir dan pemberosan. Jangan pikir hari ini saja nak, kau belum merasa kekeringan latar mandi satu minggu.
2: Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Gunakan air seperlunya, apalagi air bersih, agar anak cucu kelak bisa menikmati.

Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

0: Terus kamu masih nungguin dia?
1: Ya, gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.

0: Arsi. Kalau misalnya aku lagi sendirian, Kak Arsi bakal jagain aku nggak?
1: Jagain lah. Tapi kenapa dijaga? Emangnya bakal ada yang nyulik kamu?
0: Mungkin

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi percaya lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Halo, Pak.
1: Hai.
0: Jadi aku pengen Papa mendengarkan lagu ini. Dan mungkin mau sejauh apapun aku pergi dan sebanyak apapun tempat buat kembali, aku tahu bahwa tidak pernah akan ada tempat yang senyaman di rumah sendiri.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Ibnu Sina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya sudahi lagu-lagu religi untuk Anda, pengantar waktu subuh untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Ambon. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku pagi hari ini.

0: kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut.
1: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan dong. Ada dia juga 2 bulan. Supaya semangat bekerja, tetap semangat, kita memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku mengambil sikap tegas terkait isu yang melibatkan aparatur sipil negara, ASN sekaligus sekretaris pribadi gubernur Abraham Cornelis Gainau. Juru bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang menyampaikan bahwa gubernur Maluku telah membebas tugaskan Gainau dari tugas harian untuk memastikan proses pemeriksaan disiplin internal berjalan objektif, transparan dan akuntabel. Pemprov menghimbau semua pihak untuk memegang teguh asas praduga tak bersalah selama klarifikasi berlangsung. Selain langkah internal, Pemprov Maluku mengingatkan pentingnya penerapan prinsip cover both sides dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan isu tersebut. Kasrul Selang menyayangkan adanya informasi dari media yang dinilai tidak transparan terkait identitas lembaga maupun jurnalisnya. Langkah pembuktian dan verifikasi dinilai krusial guna menjaga integritas serta nama baik Gainau dan keluarga hingga tim penegak disiplin menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Secara terpisah, Abraham Cornelis Gainau membantah tuduhan yang beredar di publik dan menilainya sebagai bentuk perusakan nama baik tanpa konfirmasi fakta. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada gubernur serta mengajukan izin beristirahat sementara dari kegiatan kesekretariatan. Gainau berharap insan pers dapat melakukan verifikasi kepada sumber resmi agar informasi yang sampai ke publik tetap objektif dan berimbang. Pendengar, tim gabungan di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi. Penggagalan ini dilakukan saat petugas memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang kapal KM Ngapulu yang dijadwalkan berlayar menuju Ternate dan Bitung. Dari pemeriksaan di lapangan, petugas mengamankan 2 ekor burung percicik pelangi, 2 ekor nuri Maluku, 1 ekor nuri tengkuk ungu, serta 1 ekor kakatua Maluku. Meski tidak ditemukan pemiliknya di lokasi kejadian, seluruh satwa tersebut memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati Maluku. Saat ini, 6 burung dilindungi tersebut telah diserahkan ke kantor BKSDA Wilayah 1 Ambon untuk menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Petugas menegaskan, aktivitas pengangkutan maupun perdagangan satwa ilegal dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Konservasi sebelum nantinya satwa-satwa ini dikembalikan ke habitat aslinya. Pendengar, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tetap tepat sasaran. Laporan Lina Tehupuring.
3: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, Perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
0: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana. Jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desa 1 sampai desa 4.
3: Watimina berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Pulau Ai, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, terus memburuk. Menipisnya pasokan air memaksa sebagian warga membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen 5 liter. Bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju sumur di ujung barat pulau demi memenuhi kebutuhan harian. Menanggapi kondisi kritis tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bergerak cepat dan efisien. Gubernur menegaskan bahwa persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Maluku Tengah agar langkah penanganan segera direalisasikan secara tepat sasaran. Gubernur Leorisa juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi keuangan daerah tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam melayani rakyat. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemkab Maluku Tengah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pelayanan publik dan mengabdi demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengatasi krisis air di Pulau Ai. BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk memanfaatkan berbagai layanan digital. Langkah ini dilakukan agar urusan administrasi dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu datang atau mengantri di kantor cabang. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran, perubahan data, cek iuran, hingga mengambil antrean online. Selain mobile JKN, peserta juga menggunakan layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0811-8165-165, Car Center 165, serta layanan Vika dan Cika. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tatap muka, BPJS Kesehatan Ambon tetap menyediakan fasilitas di mal pelayanan publik, BPJS keliling, dan unit PIPP. Saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Ambon didukung oleh 286 fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta 28 fasilitas kesehatan rujukan, dan menghimbau masyarakat untuk selalu memanfaatkan fitur antrean online agar pelayanan di rumah sakit berjalan lebih tertib.

0: Berita selanjutnya. Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Noach meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab MBD untuk menjadi motor penggerak dan agen sosialisasi pembayaran pajak secara digital. Peran ASN dinilai sangat strategis untuk membantu masyarakat memahami mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor melalui sistem digital. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyasar keluarga, tetangga, hingga masyarakat di tingkat desa. Langkah ini menyusul peluncuran resmi layanan pembayaran pajak berbasis digital oleh Pemkab MBD yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara mandiri langsung dari telepon seluler. Selain mempermudah warga sehingga tidak perlu lagi menunggu kedatangan petugas penagih ke desa-desa, digitalisasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan penerimaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam mengoptimalkan layanan tersebut, Pemkab MBD menjalin kolaborasi strategis dengan pihak perbankan, yakni BRI dan Bank Maluku Malut. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur dan keterjangkauan sistem pembayaran digital di seluruh wilayah Maluku Barat Daya. Pendengar, Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP pegawai 2 bulan. Laporan Raudah Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN untuk 2 bulan. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Balai Kota Ambon. Pembayaran TPP menjadi bagian dari perhatian pemerintah Kota Ambon terhadap pemenuhan hak dan juga kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan.
2: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan. Ada dia juga 2 bulan supaya semangat bekerja, tetap semangat kita memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
1: Selain TPP, pemerintah Kota Ambon juga memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan dibayarkan. Langkah tersebut diharapkan Wali Kota Ambon dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Wali Kota Ambon juga menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus diikuti dengan peningkatan semangat pengabdian dan juga pelayanan aparatur kepada masyarakat. Raudah Autana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku bergerak cepat mengatasi dampak kekeringan ekstrim, krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan akibat fenomena El Nino. Berdasarkan koordinasi bersama para camat, hampir seluruh kecamatan terdampak dengan kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Bula Barat hingga melalap lahan perkebunan warga. Selain itu, ancaman abrasi pantai turut merusak pemukiman warga di Kepulauan Gorom. Menanggapi krisis tersebut, Pemkab SBT telah mengajukan proposal bantuan secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan DPR RI. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran serta pembuatan sumur bor di tiap wilayah rawan kekeringan. Sebagai langkah awal pemulihan ekonomi, Pemkab juga menyiapkan penyaluran bibit tanaman hortikultura, pala dan kelapa bagi para petani terdampak. Sementara itu, pihak BNPB yang meninjau langsung ke lokasi menginformasi keparahan bencana yang telah berdampak pada puluhan ribu jiwa di SBT. BNPB mengingatkan bahwa puncak musim kemarau diprediksi baru terjadi pada September mendatang, sehingga penanganan darurat dan realisasi proposal bantuan dari daerah akan segera diproses di tingkat pusat. Pendengar, pemerintah Kota Tual pada peringatan HUT Proklamasi ke-81 memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual atas ketegasannya memberantas peredaran minuman keras tradisional Sopi di wilayah ini. Laporan Ibnu Rahareng.
3: TNI Angkatan Laut Kodaeral 9Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodaeral 9Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
4: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun Kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Sopi yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
5: Apresiasi terhadap pemberantasan Sopi ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya ya, akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika danlan yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka danlan, dan berarti hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita akan pencegahan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sekarang, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
3: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon MAREN, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Maluku merilis perakiraan cuaca untuk wilayah selatan Maluku. Secara umum, kondisi cuaca di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara hingga Kabupaten Maluku Barat Daya diperkirakan didominasi berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 19 knot. Sementara suhu udara rata-rata berada pada kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru, di mana cuaca berawan tebal mendominasi sepanjang hari. Untuk wilayah Kepulauan Aru,

sepanjang 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, Aru, dan Wetar. Sementara itu gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermataliti, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi gelombang ini sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Wali Kota Ambon Budi Winwatimena tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP pegawai 2 bulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi untuk Anda pendengar. Informasi terupdate saya angkat dari laman rri.co.id. Ya, mengenai Majelis Latupati Kota Ambon secara resmi menyerahkan dokumen krusial berisi 105 poin rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan dokumen strategis ini ditujukan secara khusus untuk memperkuat rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pengakuan, perlindungan, dan pelestarian masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku agar memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif. Proses penyerahan naskah rekomendasi tersebut berlangsung di gedung DPRD Provinsi Maluku, dihadiri jajaran pimpinan dewan serta perwakilan tokoh-tokoh adat. Kehadiran para pimpinan Majelis Latupati ini menegaskan komitmen kuat masyarakat adat di bumi raja-raja untuk mengawal jalannya legislasi daerah yang berpihak pada perlindungan hak ulayat dan juga identitas kultural lokal. Ya, dengan diserahkannya dokumen krusial ini pendengar, proses pembentukan payung hukum bagi masyarakat hukum di adat Maluku diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Regulasi ini nantinya diyakini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi eksistensi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan harmoni antara investasi daerah dan kelestarian tradisi leluhur.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bang, sapi, api, api.
1: Kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
1: Di sana.
2: Oh, on.

0: Bangun, subuhan.
1: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
2: Penuh atau cuma sekedar terisi?
1: Lah, beda ya?
2: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
2: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Kalau cuma asal makan?
2: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
1: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
2: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
1: tapi terpenuhi.
2: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Ya, pendengar kita masih tetap temani Anda di pagi ini di Nuansa Maluku Pagi. Baik, selanjutnya kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut untuk wilayah Ambon dan Maluku pada umumnya untuk hari ini. Kita sudah bersama perakiran BMKG pagi ini bersama Ike Makaroko.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Ya, baik. Ike, selamat pagi dan silakan informasi Anda untuk pagi ini. Ya, silakan rekan Ike.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perkiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Aru. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari Kamis 20 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 64% dan maksimum 98%. Peringatan dini angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, secara umum tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Babar, dan Laut Arafuru. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari saya, Ike Makaruku, dari Stasiun Meteorologi Patimura, Ambon. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya, kita kembali ke rekan Teis di Studio RRI Ambon.
0: Ya, terima kasih Ike untuk informasinya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak

0: menemukan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Marco Pagini.
1: Iya, kami tetap temani Anda di perjalanan Maluku pagi ini, edisi hari ini sudah ada di hari Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi untuk pendengar warga Kota Ambon, warga Maluku yang telah menikmati nuansa pagi-pagi saat ini di menit ke-27 dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baru saja tadi kami juga hadirkan informasi perakhiran cuaca dan tinggi gelombang ya. Dan dari informasi tadi yang disampaikan BMKG, ya semuanya sepertinya normal ya, tidak ada hal-hal yang menonjol ya. Cuaca bersahabat, tinggi gelombang juga bersahabat ya. Baik, tetapi tentunya pendengar, itu belum tentunya juga jaminan ya. Belum tentunya juga bahwa jaminan akan aman-aman saja ke depan atau baik-baik saja ya. Kadangkala cuaca bisa berubah dengan drastisnya atau dengan secepat mungkin ya. Nah, banyak kan kejadian seperti itu, fakta kejadian. Ya, oh dari misalnya nelayan yang mau melaut, ya baru 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu dia baru keluar ya, baru mulai narik sama perahunya ya, baru keluar. Pas mungkin sampai ke tengah laut tiba-tiba wah, cuaca pun berubah dan terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Nah, ini kan ya pendengar ya. Karena cuaca kadangkala berubah tanpa kita ketahui ya. Berubah secara dadakan. Nah, inilah yang kita perlu antisipasi. Ya, situasi dan kondisi ada juga belum tentu menjadi jaminan ya. Ya, kadangkala tiba-tiba ya, tiba-tiba saja kita dilanda misalnya gempa ya, tiba-tiba. Karena gempa bumi itu tidak tahu, kita tidak tahu kapan akan terjadi ya. Dan ahli dari dunia manapun ya, pakar ataupun ilmuwan dari dunia manapun, sampai dengan detik ini tidak ada satupun yang belum bisa memprediksi atau dia bisa mengatakan bahwa nanti di jam sekian, di hari sekian, di tanggal sekian akan terjadi gempa. Tidak ada ya. Baik, kalau kita memprediksi musim hujan ya bisa saja, memprediksi angin kencang bisa saja itu terjadi. Tetapi untuk memprediksi gempa sampai dengan detik ini belum ada satupun ya. Baik. Nah, untuk itu pendengar, di setiap detik-detik, menit-menit, jam, hari-hari kehidupan kita ya, tentunya ya, yang namanya kewaspadaan dan istilahnya tangkap terhadap situasi dan kondisi itu perlu. Ya, baik. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun Anda berada. Dan semoga hari ini juga semuanya dapat berjalan dengan baik aktivitas Anda. Nah, untuk mengisi nuansa Maluku pagi ini di ruang info pagi, seperti biasa info informasi seputar Maluku kami hadirkan. Sebelum tutup, saya lepaskan dulu informasi berikutnya untuk Anda. Baik, kita lanjutkan dulu informasi. Kali ini saya coba update dari rri.co.id Ternate. Nah, pendengar dari KBRN Ternate, di mana diinformasikan dua informasi saya angkat dari sana. Yang pertama terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan ganja ya, lintas daerah di Indonesia. Satu peluk terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja, pendengar, kembali diringkus oleh tim opsional Badan Narkotika Nasional Perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara. Terduga pelaku berinisial MN, usia 27 tahun, yang berdomisili di Kelurahan Tabona, Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan ini diamankan setelah yang bersangkutan menerima paket yang dikirimkan melalui Kasa Pengiriman. Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirsal Alwi ketika dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan terduga tersangka diamankan pada 12 Agustus kemarin. Dari tangan pelaku atau terduga tersangka, anggota berhasil mengamankan satu bungkus paket yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 70 gram beserta 1 unit telepon genggam merek iPhone 13. Setelah diamankan dilakukan pemeriksaan, yang tersangka mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dengan isi paket ganja yang dipesan melalui media sosial, katanya. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar. Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia hari ini, Lapas Kelas 2B Sanana, Maluku Utara, ini menjadi momentum pemberian apresiasi kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik. Ya, pemberian remisi ini terjadi secara umum di Indonesia dan lebih khusus di Sanana, Maluku Utara. Melalui remisi umum 17 Agustus ini, sebanyak 101 warga binaan Lapas Kelas 2B Sanana memperoleh pengurangan masa pidana. Pemberian remisi ini berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menteri IMIPAS Republik Indonesia. SK remisi umum diserahkan oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Sula, Muli Swamule, didampingi Kalapas 2B Sanana David Leka Tompesi. Pada 6 orang perwakilan warga binaan penerima remisi. Dari 101 penerima, 11 orang memperoleh remisi selama 1 bulan, 20 orang menerima remisi 2 bulan, 24 orang menerima remisi 3 bulan, dan 23 orang remisinya 4 bulan. 18 orang remisinya 5 bulan, dan 5 orang menerima remisi 6 bulan. Untuk remisi kali ini, belum ada yang mendapatkan remisi putusan bebas. Kalapas Kelas 2B Sanana David Legato Mpesi mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Pemberian remisi ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tapi juga mendorong warga binaan itu untuk konsisten mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka bisa berkontribusi secara positif dan hidup kembali secara baik-baik di tengah-tengah masyarakat. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di sesi info pagi saat ini, pendengar.

jatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

0: Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.
1: Aduh! Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah dipikir oleh paling
2: aneh. Stop! Tahan kata tuh.
1: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
2: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
1: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
2: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
3: Wow.
1: Serius?
2: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
1: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
2: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Malku pagi ini.
3: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar

0: Ya, pendengar, saya bersama Anda saat ini di gelaran sesi opini publik. Pendengar, opini publik kami hadirkan seperti biasa untuk jelang dialog aspirasi makhluk yang hari ini kita akan gelar nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, dan untuk dialog aspirasi Maluku pagi ini nanti di pukul 8 ke depan, ya ada topik menarik yang kami akan hadirkan untuk Anda dengarkan sekaligus Anda ikuti. Iya. Nah, pendengar, di tahun 2020 ini sejumlah, ya, selain negara Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merayakan hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81, ya, sejumlah instansi, lembaga, badan yang ada di negara ini juga sama-sama atau ikut merayakan ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-81. Di hari ini 19 Agustus, Provinsi Maluku juga merayakan hari jadinya bersama Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ya kan? 19 Agustus, ya, hari ini diperingati sebagai hari jadinya Provinsi Maluku atau hari lahir Provinsi Maluku, ya. Dan nanti pada saatnya pendengar di pukul 9.30 ke depan kita akan siap-siap bergabung dengan mengikuti sidang paripurna yang akan digelar di Balai Rakyat Kanan Panjang dalam rangka paripurna terkait dengan hari jadi Provinsi Maluku di hari ini pendengar. Iya. Ya, di tahun 2026 ini juga ada lembaga atau institusi negara maupun juga pemerintah juga merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun. Ya, di antaranya yaitu TNI juga yang akan merayakannya nanti pada bulan Oktober, ya. Ya. Kemudian juga RRI yang akan memperingati juga di bulan September, ya. Nanti sebelum TNI di bulan Oktober, RRI akan memperingati juga hari jadinya atau hari radio yang ke-81 tahun di tanggal 11 September nanti. Dan itu sudah menjadi sebuah tradisi, ya, pendengar, atau sebuah kebiasaan kalau jelang momen-momen hari kebesaran mereka atau jelang momen hari jadi atau hari ulang tahun, biasanya ada serangkaian kegiatan-kegiatan maupun juga dalam bentuk lomba yang digelar, ya. Oke. Ya, sama halnya juga dengan 17 Agustus, ya, momen hari ulang tahun kemerdekaan, pasti ada kegiatan-kegiatan atau lomba yang dilakukan. Nah, sebegitu pula dengan lembaga instansi lainnya yang melakukan hal yang sama, pendengar. Ya. Terkait dengan itu juga institusi TNI, ya, akan melakukan serangkaian kegiatan atau lomba yang digelar nanti. Ya, diketahui ada Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 dalam rangka menyambut dan memperingati hari jadi ke-81 TNI tahun 2026. Nah, dan di pagi ini dalam sesi dialog aspirasi Maluku kami akan mengangkat hal itu dalam dialog pula, pendengar. Nah, pendengar, berbicara terkait dengan Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 dalam rangka menyemarakki atau memperingati hari jadinya ke-81 di tahun ini, serangkaian kegiatan akan digelar, ya. Berbagai lomba yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, ya. Kalau saya tadi sudah berselancar, saya coba cari-cari, ya, referensi, ternyata sudah ada sejumlah kegiatan lomba yang sudah disiapkan dalam rangka menyemarakki hari jadi TNI ini. Di antaranya ada turnamen tenis, ya. Kemudian juga bagi Anda yang suka bermain domino juga, ya, ada Open Turnamen Domino Piala Panglima TNI. Kemudian juga ada bola voli, kemudian juga ada lomba selam. Nah, pendengar, salah satu yang kita angkat kali ini dalam sesi dialog yaitu Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026, yaitu terkait dengan lomba selam yang akan digelar. Nah, pagi ini kami akan menghadirkan narasumber yang berkompeten, kali ini dari Kodairal 9 Ambon ya. Iya. Open Turnamen Panglima TNI Lomba Selam dalam rangka hari jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia 2026. Dan nanti kami akan hadirkan narasumber dari Kodairal 9 Ambon, yaitu Komandan Satuan Kapal Patroli Kodairal 9, Kolonel Laut P. Irwin Kurniadi, dalam sesi dialog nanti. Berkara ketika nanti Anda mengikuti dialog ini, mungkin ada aspirasi-aspirasi, ya, tanggapan, komentar, kritik maupun saran yang akan disampaikan, ya, Anda kami undang untuk bergabung. Di line telepon tersedia di 0911-383-4921, Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Bisa kirimkan pesan, bisa telepon langsung juga di nomor WhatsApp kami tersebut, pendengar. Baik. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu program informasi Cek Fakta. Dan setelah itu nanti kita akan gelar sesi dialog untuk Anda, pendengar.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon sukses menggelar perayaan dan penyerahan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan, perolehan remisi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan dan kesungguhan warga binaan dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Dikatakan, remisi adalah hak sekaligus penghargaan atas perubahan perilaku positif yang ditunjukkan oleh warga binaan, dan pihak lapas berharap hal tersebut menjadi motivasi besar bagi warga binaan untuk terus berbenah hingga nantinya kembali siap berintegrasi dengan masyarakat. Sebagai wujud sinergi dan dukungan nyata terhadap program pembinaan, pada kesempatan tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada pihak Lapas Ambon berupa 3 set peralatan olahraga tenis meja, 260 eksemplar buku, serta bibit sayur guna menunjang fasilitas pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kalau ditanya siapa pahlawan Indonesia yang kita kenal, bisa jadi banyak nama langsung muncul di kepala. Tapi, pernah dengar nama Johannes Limena? Putra Maluku, lahir di Ambon. Seorang dokter yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Kesehatan dan mengemban berbagai tugas penting untuk Indonesia. Menariknya, perjuangan Limena bukan hanya soal politik. Ia memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat sampai ke desa-desa. Di masa Indonesia menghadapi berbagai persoalan, ia juga ikut mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa. Hari ini, mungkin kita tidak lagi menghadapi perjuangan seperti dulu. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin tidak besar, bekerja dengan jujur, membantu orang lain, menjaga persatuan, dan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Karena menjadi bagian dari Indonesia bukan cuma soal bangga menyebut nama negeri ini, tapi tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita berikan untuknya. Dari Ambon untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Saat ini pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya segera kami gelar sesi Dialog Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Topik sebagaimana yang sudah kami informasikan lebih awal, yaitu terkait dengan Open Turnamen Panglima TNI dan Lomba Selam dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami gelar Dialog Aspirasi Maluku untuk hari ini, pendengar.

0: memutus mata rantai COVID-19
1: kita ini. Tapi apa yang belum disiapkan situasi masyarakat
2: dalam ini?
1: Pilih
2: aspirasi Maluku.

0: Iya. Iya, baik pendengar, kita masih ada dalam dialog aspirasi Maluku, dan pagi hari ini topik kita terkait dengan bangkitkan semangat bahari dan jiwa patriotisme melalui Open Turnamen Panglima TNI tahun 2026. Dan pagi hari ini sudah ada di studio kami, beliau adalah Komandan Satuan Kapal Patroli Kodairel 9, Kolonel Laut Pelaut Pak Irwin Kurniadi. Selamat pagi, Komandan.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, udah ngopi ya?
1: Kopi aman.
0: Oh, aman. Siap. Ya, kemudian ada penyelam kita, beliau adalah Pelda Samsul. Beliau adalah dari bidang perlombaan ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Beliau adalah Posi Maluku juga, ya, dari Kodairel 9. Selamat pagi, Pak Samsul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya, sehat, Pak. Sehat. Ya, kita berbicara mengenai olahraga selam ini bukan hanya tentang kemampuan menyelam, begitu ya, Pak, dan meraih prestasi, tapi juga menjadi salah satu cara untuk membangun kecintaan terhadap laut misalnya, serta memperkuat semangat bahari. Dan melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI, para atlet selam dari berbagai daerah sudah ada di daerah, sudah ada di sini, Pak. Ya, mereka akan berkompetisi, mengasah kemampuan sekaligus menjalin persaudaraan dan semangat sportivitas. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan dan semangat yang dibawa dalam Open Turnamen Piala Panglima TNI ini, ada mungkin ke Pak Irwin. Pak, bisa diceritakan sedikit, Pak, secara singkat, apa latar belakang dilakukannya Open Turnamen ini?
1: Oke, selamat pagi semuanya, pendengar Pro 1 RRI Ambon, semua, selamat sejahtera buat kita semua. Langsung saja.
0: Langsung saja.
1: Latar belakangnya, kita melaksanakan Open Turnamen ini, seperti bagaimana kita tahu, Ambon ini terkenal dengan keindahan bawah laut, dan 97% wilayah Ambon Maluku ini terdiri dari laut, Bang, ya. Laut, dan hanya sekian persen, 3% wilayah daratan. Namun mayoritas terdiri dari wilayah laut atau keindahan laut yang sangat-sangat terkenal. Jadi hal itu yang menjadikan kita atau pimpinan TNI menjadi melatar belakangi diadakannya lomba selam di Ambon.
0: Jadi daya tarik itu yang
1: daya tarik itu tidak kalah dengan spot diving spot dengan lainnya yang ada di Indonesia. Ambon juga memiliki keunggulan atau keindahan bawah laut yang kalau bahasa ininya no play play.
0: Ya, siapa saja yang berpartisipasi dalam Open Turnamen ini?
1: Oke, rencana kita akan tentunya kita karena ini Open Turnamen, kita siapa saja boleh ikut. Boleh ikut. Baik itu mungkin dari rekan-rekan diver di seluruh Indonesia, kemudian dari mungkin dari instansi TNI, Polri, dari persatuan-persatuan atau klub-klub diver di Indonesia, welcome di event ini.
0: Tanggal berapa direncanakan?
1: Kita rencana melaksanakan event ini di 19 dan 20 September 2026. Untuk lokasinya kami menyiapkan di Pantai Halong, di Kodairel 9 Ambon. Demikian.
0: Jadi sebelum dilakukan perlombaan di spot di Halong, berarti daerah bawah lautnya sudah disisir?
1: Sudah, kita sudah siapkan. Di sana sudah kita siapkan semua, baik itu underwaternya juga kita sudah siapkan, rekan-rekan panitia, rekan-rekan tim sudah menyiapkan bawah airnya seperti apa, diving spotnya seperti apa, termasuk pengamanan. Jadi bukan hanya bawah air, kita juga melaksanakan di permukaan, baik pengamanan sekitar maupun di environmentnya di Pantai Halong.
0: Dan memang layak Pantai Halong.
1: Sangat layak.
0: Dari nomor kategori yang dipertandingkan apa aja, Pak?
1: Oke, pada event ini kita mempertandingkan dua kategori. Yang pertama five points dan M course cabangnya, cabang yang akan dipertandingkan dua itu. Five points dan M course.
0: Kalau 5 point berarti apa yang harus dilakukan oleh penyelam?
1: Oke, okay, biar rekan, oh, iya, rekan iya, saya Pak Samsul yang lebih.
0: Pak Samsul, ya ini secara
1: teknis. Expert.
0: Iya, teknis. Untuk jadi, dua kategori itu.
2: Ini nomor laut yang dibagi dua. Nomor laut ini ada OBA, orientasi bawah air.
0: Iya.
2: Salah satunya tadi ada M course sama 5 point. Nah, dari lomba 5 point itu menyelam menggunakan kompas. Kompas bawah air. Dia akan memperebutkan kecepatan dan ketepatan mengompas di dalam air.
0: Yeah.
2: Jadi ada poin per poin yang dikejar.
0: Yeah.
2: Ya, jadi setiap poin itu sudah dibuatkan baringan atau derajat. Ya. Jadi nanti penyelamnya dengan derajat tertentu yang mereka sudah pilih, mereka akan menempuh kecepatan dan ketepatan untuk mendapatkan poin per poin. Itu yeah, untuk 5 point.
0: Kalau M course,
2: memang namanya juga M.
0: M.
2: Ya, dia bentuknya seperti M. Kalau M course itu dia lebih ke kecepatan dan feeling, karena dia tidak perlu mendapatkan poin atau rambu yang telah kita pasang, tetapi ada cara tersendiri dengan memutari poin yang sudah kita pasang.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi dia bentuknya ada seperti ya. Mungkin itu aja.
0: Iya. Yeah. Jadi ini memang dia umum untuk posi juga ketika.
2: Yeah. Dan ini karena termasuk kejuaraan nasional dalam Piala yeah, 85 ini. Jadi ini memang menggunakan standar posi. Standar
0: yeah,
2: dari KONI ya.
0: KONI ya. Yeah, yeah. Jadi atlet-atletnya udah
2: ya,
0: untuk kita sendiri untuk di Kodairel 9
2: kalau atlet kita juga udah siap untuk atlet
0: ya. Baik. Pak Samu, kita tahan ini untuk terkait dengan panitia yang sudah dari daerah mana saja nih Pak Irwin yang sudah berdatangan ke sini.
1: Yang rencana akan sudah mulai berdatangan ya, jelas dari rekan-rekan kita yang dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah Makassar, sudah mulai iya, berdatangan juga, Manado sudah.
0: Ya. Iya. Jadi ketika mereka datang ke sini bukan saja untuk lomba, tapi kalau datang jauh hari begini berarti untuk mau menikmati keindahan.
1: Jelas sudah itu. Spot-spot bukan hanya diving spot tapi kuliner spot juga, juga pasti sudah mereka sudah searching,
0: sudah searching,
1: dengan jauh-jauh hari pasti sudah akan ke tempat-tempat itu termasuk kuliner-kulinernya.
0: Luar biasa memang. Tapi memang saya lihat lokasinya udah sangat indah sekali Pak.
1: Ya.
0: Di Halong itu.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, jadi penataan pesisir pantainya kemudian jadi bukan saja underwater tapi
1: betul. Betul. Bukan hanya komplek Kodairelnya sendiri. Namun outside-nya juga di sebelum itu kan banyak rekan-rekan malam-malam kalau sore-sore atau malam itu iya, bersantai di Pantai Halong, sambil menikmati UMKM kita sendiri.
0: Iya, sangat ramai Pak. Saya sering lewat situ. Iya. Jadi lokasi yang nanti disekat atau dipakai itu dari JMP ke sini maksudnya dari sebelah mana Pak?
1: Betul. Nah, di dekatnya Kodairel 9 itu ada dua buoy kuning.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti diving spotnya itu ada di antara dua buoy kuning. Sehingga kita bisa lebih konsentrasi terhadap pelaksanaan lombanya

0: Kalau daerah 9 juga sangat koordinasi ketat Pak ya dengan posi Ambon, Maluku. Jadi silakan apabila sudah kita kapan bisa menghubung kita untuk melaksanakan orientasi mendahului mungkin ke melaksanakan renang di situ atau diving di situ sambil melihat-lihat, itu kita sangat open untuk melaksanakan itu. Iya.
1: Dan ini juga keterlibatan generasi muda juga cukup besar kalau
0: sangat-sangat diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon untuk ikut berpartisipasi di event ini sehingga kecintaan terhadap bahari sangat dipupuk dari sejak sekarang, dini.
1: Ya, sejak dini. Baik, kayak ke Pak Samu nih. Iya, Pak, ini kalau kita lihat dari dua mata lomba yang menjadi target incaran kita dari daerah kita sendiri, apa yang dua-duanya atau memang yang difokuskan salah satu?
2: Ya, kalau di Ambon ini kita punya sejarah cukup gemilang untuk lomba selam. Karena di PON 2004 kita pernah dapat medali emas
1: yang Manu Putih itu. Ya. Itu di Sumatera kalau nggak salah, di Palembang.
2: Nah, dengan itu memang kelasnya di di 5 point. Ya, tapi di M4 juga ada beberapa atlet kita yang memang tidak sampai juara satu, paling juara dua atau tiga. Tapi yang paling top itu di
1: 5 point. Itu Maya Manu Putih kalau nggak salah dia.
2: Ya.
1: Waktu itu kan di Bangka kalau nggak salah, saya ingat tuh waktu itu lombanya di sana. Itu kan lautnya kru. Iya, itu kira-kira bagaimana dia bisa mendapat juara karena itu yang dipasang itu di bawah ya.
2: Jadi itu kepercayaan ke kompas.
1: Ke kompas, iya.
2: Jadi setiap atlet itu dia harus yakin dengan derajat yang sudah ditentukan.
1: Iya.
2: Dia harus benar-benar yakin udah lurus.
1: Jadi baringnya udah. Ya,
2: baringannya itu sudah
1: pas.
2: Pas. Ya. Karena kalau tidak baringannya tidak pas, tidak akan bisa tepat.
1: Iya.
2: Jadi memang butuhnya kecepatan dan ketepatan. Orang sudah bisa cepat, tapi belum tentu
1: tepat.
2: Bisa tepat.
1: Ya. Iya.
2: Jadi di lomba selam itu kalau air keruh itu, karena setiap penyelam itu kan dipakaikan tali dan pelampung yang di atasnya itu. Jadi penyelamnya kita nggak lihat, Pak.
1: Iya, jadi
2: yang kita lihat itu pelampungnya. Pelampung jalan.
1: Itu di kedalaman berapa, Pak?
2: Maksimal 5 meter aja.
1: 5 meter, ya.
2: Itu sudah ada aturannya. Jadi pelampung jalan itu kadang sudah menabrak poin, tapi orang di bawah nggak tahu karena airnya keruh.
1: Ya.
2: Jadi di situ berarti dia tidak tepat. Tapi ada beberapa trik, cara, karena orang masing-masing sudah tahu jam tempuhnya kalau dari poin start ke satu berapa menit.
1: Berapa menit?
2: Orang bilang berputar sudah
1: cari-cari.
2: Ya. Iya.
1: Itu berapa lama, Pak, di bawah?
2: Kalau total waktu, kalau ke 5 point itu 5 menit 15 detik. Ya, sama juga dengan end course.
1: Itu tanpa pakai alat bantu?
2: Pakai alat.
1: Oh, pakai alat bantu.
2: Ya, jadi ini kan lomba selam. Jadi selam itu identik dengan alat scuba.
1: Alat scuba, ya. Iya, jadi kita fokus di situ ya untuk Maluku. Iya. Nah, Pak, ini kan juga selain mempersiapkan untuk open turnamen juga kan pasti ada kesiapan lain selain open turnamen, misalnya menghadapi kejuaraan nasional PON, menghadapi PON dan sebagainya.
2: Jadi kalau di agenda PB POS itu kayak Piala Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI ini itu masuk kategori kejuaraan nasional. Jadi setiap daerah itu dianggap mengabsenkan diri.
1: Iya, jadi wajib.
2: Iya, wajib. Jadi syaratnya itu dua kali ikut kejuaraan nasional berarti bisa layak untuk ke Prapon.
1: Prapon.
2: Iya. Yeah. Jadi kalau tidak pernah ikut kejuaraan nasional,
1: ini sudah berapa kali, Pak Samu?
2: Ini baru
1: satu kali.
2: Satu kali untuk kita wilayah timur ini, ya.
1: Satu kali.
2: Karena bisa juga nanti di daerah lain.
1: Di daerah lain. Soalnya kalau kita bicara bangga sebagai anak Maluku yang wilayah lautnya lebih, tapi ketika berada dalam event-event itu kita nggak ada juga, kita pusing juga, Pak. Kalau di sana kan selain selam, dayung, apalagi, Pak?

0: Kalau di sana ada selam, dayung, terutama olahraga perairan.
1: Perairan, olahraga laut.
0: Ada layar.
1: Juga. Layar, ya. Iya. Jadi biasanya kalau layar itu yang paling setengah matinya bawa alatnya.
0: Iya.
2: Jadi di Piala Panglima TNI Cup ini ya, ada kurang lebih 25 cabang olahraga. Berbagai macam
1: cabor
2: itu ada renang, layar, ski air, kemudian selam, fin swimming juga ada. Jadi berbagai macam. Nah, kita di Ambon ini iya, menjadi host atau penyelenggara cabor selam.
1: Jadi untuk memang daya tarik kekayaan laut.
2: Betul sekali.
1: Keindahan laut kita.
2: Itulah mengapa kita di Maluku, di Ambon ini ditunjuk, ya kamu senggalakan.
1: Jadi itu ceritanya bagaimana Pak Irwin sampai Maluku ditunjuk?
2: Ya itu kita
1: jadi ada pertemuan misalnya.
2: Pertemuan terus dan pastikan potensi-potensi tiap daerah atau tiap wilayah itu kan mereka
1: dipresentasi
2: atau? Betul, saya sudah kita sampaikan. Kemudian kami sampaikan ke pimpinan bahwa Ambon memiliki daya tarik ini, khususnya di bidang maritim, di bidang kebaharian. Kemudian dirapatkan kembali, kita ditunjuk menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Panglima TNI, pimpinan menunjuk kami, Kodairal 9, sebagai penyelenggara cabor selam ini.
1: Iya, jadi memang sampai ditunjuk berarti sudah ada persyaratannya.
2: Betul,
1: ya Pak, ya?
2: Betul. Kualifikasi sendiri,
1: kualifikasinya untuk sendiri
2: melaksanakan cabur selam ini.
1: Iya, berarti sejauh ini lokasinya sudah disiapkan.
2: Sudah kami siapkan.
1: Dan memang itu juga dipresentasi Pak ketika untuk mengajukan.
2: Betul. Setelah ditunjuk kita siapkan semua tim kita, spread paralel semua kita siapkan. Dan progresnya kita laporkan ke pimpinan.
1: Iya. Dan memang Panglima menyetujui.
2: Betul.
1: Itu panitianya langsung dari pusat.
2: Bapak Sleni sudah menunjuk kita. Ada panitia sendiri, panitia besarnya di sana. Kemudian panitia-panitia kecilnya berada di tiap-tiap wilayah.
1: Wilayah, iya. Mungkin sewaktu-waktu bisa di banda ya, Pak.
2: Bisa saja tadi, bisa saja. Nah, ini kan menjadikan salah satu tolak ukur next eventnya ini, apakah tetap di Maluku atau mungkin kita bisa geser di Banda. Untuk next eventnya kita belum tahu, makanya kita akan laksanakan, saya yakin, Kodairal 9 dan tentunya lokal Ambon sendiri bisa memberikan berpartisipasi dan menyukseskan acara ini, sehingga menjadi satu poin tersendiri untuk event kedepannya.
1: Iya, ada yang paling besar di sini. Kodairal 9 lewat open turnamen ini bisa mempromosikan.
2: Betul.
1: Laut Maluku.
2: Betul sekali.
1: Betul.
2: Betul sekali.
1: Baik, Pak Irwin, Pak Samu, kita tahan dulu. Kita dengar dulu yang satu ini, Pak.

Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: Ya, Mas, kita masih ada dalam dialog aspirasi Maluku pagi hari ini. Masih ada Pak Irwin, kemudian Pak Samu. Kami juga memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Anda bisa langsung ke 0813-5624-5886 atau di TikTok kami 0813-4300-1428. TikTok yang sekarang lagi sementara on air, dan juga channel YouTube kita. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dengan ibu siapa ini? Atau masih
1: dengan
0: mana?
1: Ibu Ida.
0: Ibu Ida.
1: Ibu Ida di Karang Panjang ini.
0: Oh, Ibu Ida di Karang Panjang. Baik. Mendengar RRI gimana? Putus-putus atau?
1: Sangat, suaranya sangat jelas. Dan ya, selamat pagi bapak-bapak narasumber.
0: Iya.
2: Selamat pagi Ibu Ida.
0: Dua narasumber kita yang ganteng-ganteng nih, apalagi ya, udah pakai loreng kayak gini, lebih keren lagi nih. Ya. Ibu Ida, apa yang ini mau sangat disampaikan Ibu Ida?
1: Iya Pak, saya sangat tertarik ini terkait lomba selalu ini. Kebetulan sepupu-sepupu saya juga kayaknya tertarik untuk mengikuti lomba selalu. Nanti akan dilaksanakan ini Bu Pak.
0: Ya.
1: Mungkin saya ada pertanyaan ini untuk Pak Samu dulu yang pertama. Bapak, tantangan terbesar yang dihadapi mungkin untuk penyelenggaraan lomba selam ini di wilayah Kota Ambon itu seperti apa? Terus bagaimana Angkatan Laut atau Kodaira 9 itu antisipasi, melakukan antisipasi seperti itu? Terus kalau mau lihat ini kan cuacanya kan lagi tidak bagus-bagusnya. Untuk saat ini kondisi perairan Ambon untuk mendukung pelaksanaan lomba selam ini seperti apa? Mungkin itu untuk Pak Samu. Terus untuk komandan ini Pak, bolehkah untuk komandan?
0: Ya. Kasatrol.
1: Komandan ini mungkin di luar terkait lomba selam ya Pak. Yang mau saya tanyakan itu, ini kan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan. Kan untuk ini terkait dengan patroli laut ini Pak. Nah mungkin tantangan terbesar kita di Maluku atau Angkatan Laut sendiri untuk melakukan patroli laut itu seperti apa? Terus potensi ancaman ini yang ingin saya tanyakan, potensi ancaman yang menjadi perhatian utama dari Angkatan Laut itu apa saja Pak? Terus yang berikut, bagaimana efektivitas patroli dalam mencegah pelanggaran hukum khususnya di laut Maluku ini Pak? Ini kan Maluku ini kan lautnya lebih besar daripada daratan. Terus yang terakhir mungkin untuk keadaan patrol itu mungkin pesan sajalah kepada kami selaku masyarakat pesisir dan juga para nelayan untuk bagaimana kita menjaga keamanan dan kelestarian di Laut Maluku. Mungkin seperti itu, terima kasih.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Ida, panjang banget pertanyaannya. Iya, mungkin karena Pak Samu yang ditakwa duluan. Iya, terkait dengan tantangan terbesar penyelenggaraan ini, kemudian antisipasi kodairal seperti apa ini? Kondisi ya, cuaca kita saat ini juga ya.
3: Kalau tantangan terbesar memang mungkin dengan efisiensi sekarang ini untuk pengiriman atlet dan sebagainya. Itu berharap ada ini aja, apa lewat jalur laut saja,
0: kapal jalur laut.
3: Ya, kalau lewat jalur udara memang cukup ya mencekik lah. Kalau untuk cuaca di Ambon tahun ini, orang Ambon bilang musim timur. Tapi hujannya sedikit.
0: Iya. Mungkin dampak El Nino kah?
3: Iya. Tapi air laut agak dingin. Untuk di tempat lomba itu, dalam teluk ini kalau bilang visibility itu cukup jernih lah. Masih bisa rata-rata 7-10 meter visibility-nya. Yang penting tidak begitu hujan. Saya rasa layak sekali untuk tempat lomba. Walaupun dia juga nanti kalau misalkan hujan mulai datang agak-agak keruh, tapi masih visibility-nya beda dengan di tempat lain. Masih
0: itu kira-kira berapa anak sungai yang masuk di daerah sekitar Lantamal?
3: Kalau di sekitar Lantamal itu cuma satu anak sungai.
0: Paso jadi, yang di Paso itu?
3: Tidak Pak, di air besar.
0: Air besar, iya.
3: Besar Halong.
0: Halong.
3: Tapi debit airnya sedikit.
0: Sedikit.
3: Iya. Untuk tempat lomba sendiri arusnya juga sedikit. karena dia dalam teluk.
0: Dalam teluk.
3: Kecuali mungkin kita di areal-areal dekat JMPS itu ya, Tanjung Martapon, pergerakan arusnya cukup kencang.
0: Tapi soalnya dia agak tertutup di dalam ya.
3: Karena kalau udah masuk di areal halong itu sudah terlalu terbuka Pak, jadi arusnya sudah low. Kalau sana memang karena mengerucut jadi agak. Jadi memang kita pilih tempat lomba ini salah satu pengalaman juga kegiatan selam di 2010 Sel Banda di tempat yang sama kita ambil patokan. Dan di kegiatan itu juga berhasil sekali Pak.
0: Iya. Ya. Jadi tantangannya hanya terkait dengan pengiriman atlet.
3: Tentang pengiriman atlet aja. Kalau tantangan lain saya rasa Federal 9 sangat siap.
0: Panitia. Iya. Baik. Pak Samu, ini kita ke komandan. Iya, tadi karakteristik memang agak keluar sedikit Pak, karena pendengar kita ini dia ingin mengetahui, mungkin di ini kita bisa jelaskan dikit, mungkin waktunya lebih panjang nanti kita cari waktu dialog yang fokusnya untuk pengamanan laut. Iya, karakteristik Maluku terkait patroli laut yang dilakukan, kemudian potensi ancaman seperti apa yang dialami oleh TNI AL khususnya Kodairal, kemudian ada efektivitas dalam penyelenggaraan penegakan hukum seperti apa, dan terakhir pesan Pak, mungkin dari karakteristik wilayah Maluku ini seperti apa Pak, dari tugas-tugas yang dilakukan oleh Kodaira.
2: Oke, baik, terima kasih Pak, juga khususnya terima kasih kepada Bu Ida di Karang Panjang ya.
0: Iya.
2: Oke, kami menjawab secara global untuk khususnya Kodaira 9 ini, kita memiliki berbagai macam alutsista yang kita miliki, baik itu KRI, KAL maupun Pat Kamla beserta Sea Rider kita punya di Kodaira 9. Berkaitan dengan itu, kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan, baik itu di wilayah Ambon secara khusus kecil maupun skala besar di wilayah kerja Maluku. Baik itu dari utara, daerah Seram ke utara, kemudian juga ke
0: Maluku Tenggara
2: sampai ke Pulau Wetar, itu kita punya kemampuan untuk melaksanakan patroli sampai di sana.
0: Dengan dukungan alutsista
2: yang ada kita miliki dan cukup mumpuni. Memang kita tahu sendiri, memang cuaca menjadi faktor yang sangat menentukan. Siapapun dengan alutsista apapun, apabila dibenturkan di cuaca yang sudah merupakan nature alam, itu kita yang harus menyesuaikan, bukan cuaca yang menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan cuaca. Itu kita laksanakan patroli secara rutin dengan menggunakan alutsista yang dimiliki oleh Kodaira 9. Kemudian juga potensi-potensi ancaman yang ada, khususnya ya baik itu penyelundupan, baik itu dari laut ke darat, maupun dari darat ke laut. Itu juga potensi-potensi ancaman yang ada. Kemudian juga tentunya penyelundupan ini kita tidak, atau pelanggaran-pelanggaran ini kita tidak bekerja sendiri. Kita juga sangat baik koordinasi dan hubungan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait, baik itu khususnya TNI AL, baik dengan instansi Polri, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai dan sebagainya. Kita melaksanakan koordinasi melekat, tentunya tujuannya satu, untuk mengamankan Ambon khususnya, atau maupun Maluku secara umum dari tindak-tindak kejahatan yang akan atau berpotensi untuk ada di wilayah kita.
0: Iya. Jadi illegal fishing, illegal oil itu tetap menjadi
2: betul sekali.
0: Dan titik-titiknya itu pasti sudah di
2: mapping.
0: Pasti
2: sudah ada mapping oleh kita semua.
0: Baik. Dengan karakteristik wilayah Maluku yang ini, kan kita pulau-pulau Pak.
2: Betul.
0: Ada yang bersembunyi di sini.
2: Betul.
0: Kemudian ada yang tumpuk, kayak dulu kayu saya ingat bawa dari Papua, ditumpuk dulu di Seram sana Pak.
2: Betul.
0: Nanti baru di drop lagi. Nah, itu untuk mengidentifikasi seperti itu, patrolinya tetap.
2: Betul. Makanya itu tadi kami sampaikan perlunya sinergitas antara tim darat maupun tim laut. Iya. Jadi apabila ada informasi masuk, setelah itu informasi sudah valid dan A1 lah kalau kita istilahnya, iya, itu kita akan melaksanakan pengecekan tim darat mungkin, atau sebelum masuk ke sini kita sudah cegah di tim laut gitu
0: seperti. Iya, jadi ada ya di darat juga ya?
2: Ada, kita punya juga pos rekan-rekan kita, rekan-rekan kami yang ada di Lanal, iya, maupun di posal-posal itu di wilayah-wilayah kerja di Maluku, iya, sudah standby dan sangat membantu kita dalam memberikan, iya, informasi.
0: Tersebut. Misalnya masyarakat yang ingin melaporkan, Pak, itu betul, dilindungi nggak, Pak?
2: Oh, jelas dilindungi. Jelas dilindungi.
0: Iya.
2: Jadi siapapun yang memiliki informasi itu,
0: bisa langsung
2: apa namanya merapat ke kita, memberikan informasi, kita laksanakan cross check dan sebagainya, akan kita tindak lanjuti dengan oleh Angkatan Laut maupun berkoordinasi dengan instansi-instansi atau stakeholder lainnya. Demikian.
0: Tapi di laut pasti wilayahnya pasti, kalau di laut kan ANSI berarti harus TNI AL.
2: Betul, ya? ANSI pasti TNI AL.
0: Iya. Nah ini Pak, ini pesan kepada masyarakat khususnya di pesisir nih Pak, dan wilayah-wilayah lainnya di daerah.
2: Pesan kita ini masyarakat bahari. Kita ini iya, wilayah maritim. Jadi siapa lagi yang memajukan maritim kita kalau bukan kita sendiri?
0: Iya.
2: Kita harus mencintai laut.
0: Sampai saat ini masih ada nggak Pak bom ikan itu masih?
2: Masih di wilayah-wilayah tertentu. Tapi ada. dengan sosialisasi kita sudah jauh lebih berkurang, dikarenakan ya bom itu mungkin menguntungkan satu pihak, tapi akan merugikan, dampaknya akan merugikan, iya, ke beberapa generasi ke depan, karena kita tahu sendiri bukan hanya ikan tapi terumbu karang pun hancur di situ. Iya. Jadi
0: padahal terumbu karang ini mau tumbuh nih susahnya minta ampun.
2: Satu tahun
0: butuh
2: satu mili.
0: Satu mili.
2: Satu mili satu tahun gitu.
0: Iya. Pernahkah Angkatan Laut atau Kodairal melakukan upaya untuk terumbu karang ini?
2: Jelas kita melakukan. Iya. Jadi tadi salah satunya adalah sosialisasi. Dan tentunya tidak main asal tangkap gitu kan. Kita sosialisasi dulu 1-2 kali, 3 kali masih tetap ini baru kita tindak tegas.
0: Iya. Pak, ini kan Maluku ini kan wilayah kepulauan nih. Di beberapa event khususnya untuk olahraga air ini agak minim kalau nggak salah seperti itu Pak. Nah bagaimana ini kira-kira apa yang sosialisasinya yang nggak masif atau perekrutannya seperti apa?
2: Oke, tentunya tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri.
0: Berbeda, iya.
2: Oke. Karakter tersendiri itu kita harus pahami dan masuk ke dalam karakter itu untuk melaksanakan sosialisasi secara terus menerus masif dan sesuai dengan dan bisa masuk tanda kutip masuk ke dalam mungkin generasi-generasi muda kita. Setelah kita melaksanakan sosialisasi dan mereka memahami pentingnya mencintai bahari atau maritim atau kecintaan terhadap olahraga tersebut atau maritim ini, kita laksanakan rekrutmen. Setelah sosialisasi mereka mengerti rekrutmen rekan-rekan kita dengan membuka di segala bidang khususnya di bidang bahari atau maritim ini.
0: Iya, baik Pak Heru. Pak Samu, kira-kira bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa si A ini cocoknya di mata lomba ini, atau itu lewat ujian atau latihan seperti apa nih Samu?
3: Jadi kalau khusus untuk di selam ya, kita lihat perkembangannya sudah cukup signifikan. Banyak teman-teman atau generasi muda ini sudah mulai banyak yang senang dengan dunia air ya, dibandingkan dengan memang ya komandan sampaikan tadi memang sosialisasinya cukup kurang.
0: Yeah.
3: Jadi ya sekarang ini udah beberapa tahun terakhir ini sudah cukup banyak peminatnya. Memang tinggal penyalurannya aja. Penyalurannya aja. Memang rata-rata sudah siap untuk lomba. Tapi eventnya tidak ada.
0: Berarti harus perbanyak event. Ya,
3: sebenarnya eventnya yang juga kurang. Ya, termasuk lomba selam yang kita adakan ini khusus lokal diver saja sudah ada yang daftar, termasuk kantor-kantor yang atau instansi yang terkait dengan kelautan.
0: Iya. Kira-kira Pak Samo bisa mengidentifikasi nggak? Ini kan ada beberapa, biasanya tamu kita kalau datang dari Jakarta, Pak, dia pengen diving. Dia lihat laut. Wah, kita itu sampai acaranya hanya dibuka sebentar terus udah kabur dia. Hanya untuk itu. Jadi untuk mendapatkan alat-alatnya dan sebagainya, kemudian titik-titik. Kira-kira kalau di wilayah Teluk ini daerah mana yang paling?
3: Kalau di wilayah Teluk ini yang berpotensi sekali ya, dalam Teluk ya, ya ada spot-spot diving kita yang di daerah Laha.
0: Laha, ya.
3: Daerah Laha itu memang ada beberapa dive center. Nah, mereka juga menyediakan penyewaan alat dan sebagainya. Untuk di Laha itu, ini adalah ikonnya Ambon sebenarnya. Tapi kata orang Ambon sendiri
0: iya. Tahu bahkan ya. Kalau nggak salah ada penyelam yang datang dan dia menemukan spesies ikan di situ yang langka, nggak ada di dunia.
3: Sebenarnya bukan spesies yang langka, dia adalah endemiknya
0: Ambon. Endemiknya Ambon, ya.
3: Satunya Ambon frogfish.
0: Ambon frogfish, ya, ya. Ikan kodok.
3: Dan itu yang ada di tempat.
0: Tempat lain cuma di sini.
3: Cuma dia. Jadi orang datang hanya untuk mau lihat itu.
0: Jadi harus turun ke bawah.
3: Harus turun menyelam. Tapi kalau misalkan
0: selain Laha apa lagi, Pak?
3: Selain Laha untuk pesisir selatan kita ada di Hukurila juga.
0: Hukurila, ya.
3: Utara ada Morela juga.
0: Morela, ya. Setuju.
3: Rata-rata sekarang karena musim timur, Pak,
0: Hukurila ya, lagi bergejolak.
3: Lagi off ini, kita lari ke utara di Morela.
0: Morela,
3: ya. Nanti di bulan September atau Oktober kita kembali ke Hukurila lagi.
0: Iya, saya lihat pernah ada lomba foto bawah laut itu. Ya. Nah, itu kan di daerah pintu kota itu, bawahnya ya, juga bagus, ya, Pak.
3: Ya. Jadi spot-spot andalan kita ya, termasuk pintu kota, termasuk Hukurila. Jadi kalau pintu kota itu, kalau orang Ambon bilang cuma hanya lihat pintu di atas saja.
0: Padahal di bawahnya, nah, bagus.
3: Kalau di penyelam ada pintu juga di bawah, Pak.
0: Iya, betul. Ya,
3: jadi gate to gate kalau di sana. Pintu di atas, nikmatnya yang di darat.
0: Kemudian ada di bawah lagi.
3: Ada di bawah lagi. Dan itu salah satu spot favorit untuk teman-teman yang dari nasional dan mancanegara untuk pergi lihat.
0: Baik, sangat luar biasa memang. Jadi untuk yang tadi dijelaskan menyangkut spot-spot itu sudah paten ya, Pak. Daerahnya bagus, kemudian bawah lautnya juga bagus. Jadi ngomong-ngomong nih, Pak Samo sama Pak Irwin, kita udah di ujung, Pak. Acara kita di pagi hari ini, Dialog Aspirasi. Mungkin dari Pak Samo duluan, ini apa yang ingin disampaikan dari pembicaraan kita di pagi hari ini terkait dengan Open Turnamen Selam ini?
3: Ya, untuk Open Turnamen ini kami harapkan pesertanya banyak, dari luar, dan harapan besarnya sebenarnya dari Ambon sendiri. Memang banyak komunitas yang bisa ikut, mudah-mudahan bisa bergabung. Ini adalah ajangnya kita. Dan event seperti ini nih mau dibilang jarang-jarang sekali.
0: Iya, langka memang.
3: Ini kesempatan untuk teman-teman divers bisa menguji skillnya yang sudah dilatihkan dengan berlomba dan bisa berprestasi.
0: Lomba dan prestasi, ya, ya, luar biasa. Pak Irwin, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Maluku nih, Pak?
2: Nah, jelas hampir sama dengan Pak Nasir, dan jelas kami harapkan partisipasi rekan-rekan yang khususnya yang berada di Ambon untuk mengikuti Open Turnamen ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami di Kodera 9 bisa mewadahi event ini untuk mengajak dan memajukan Ambon khususnya dalam bidang maritim atau bahari dalam event ini.
0: Iya, mungkin terakhir nih, Pak, terkait dengan promosi pariwisata Maluku, Pak. Itu juga menjadi tanggung jawab dari pihak Kodaerah.
2: Oh, jelas, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Maluku untuk tanda kutip mengajak atau menyukseskan acara ini untuk sebagai bagian dari promosi
0: budaya. Iya, Pak, ini, Pak. Ini satu terakhir nih, Pak. Laut kita nih kan kadang-kadang ada sampahnya,
2: nah,
0: Pak. Iya. Bagaimana tanggung jawab pihak Kodairal sendiri berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Pak. Seperti apa itu?
2: Betul. Sampah, perihal sampah sebenarnya kembalikan dulu ke kita.
0: Iya.
2: Kita punya kesadaran, kita harus punya kesadaran tinggi dulu.
0: Iya, masyarakatnya, Pak.
2: Iya. Kita masyarakat, kita mungkin jangan kita buang sampah
0: buang ke laut. Sampah, iya.
2: Laut bukan tempat sampah.
0: Tempat sampah.
2: Bukan. Tempat sampah, tapi mari kita tidak membuang sampah di laut. Namun apabila sudah ada sampah di laut, mari kita sama-sama bersihkan. Bukan hanya tugas tanggung jawab angkatan laut, bukan.
0: Iya.
2: Tapi kita semua bertanggung jawab atas bersihnya laut itu. Dimulai dari kita sendiri dan menjaganya.
0: Iya. Jadi open turnamen ini juga masalah ya kebersihan laut juga dijaga mulai dari sekarang, Pak.
2: Dari kita sekarang.
0: Iya. Saya lihat juga di situ untuk habitat ikan masih bagus di situ juga, Pak.
2: Bagus ya, Pak.
0: Itu berarti lautnya, karena saya lihat ada beberapa kayak tempat penangkaran ikan di
2: keramba.
0: Iya. Iya, itu berarti lautnya dikategorikan masih sangat bersih.
2: Ya, betul. Untuk ikan-ikan tersendiri dia akan merapat ke sana.
0: Iya. Untung ada lantamal di situ, kalau enggak lautnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Irwin, Pak Samu atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi lebih jauh terkait dengan peran dan tugas Kodairal 9 dalam mengawal wilayah perairan kita ini, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, pendengar, kita akhiri dialog kita di pagi hari ini dengan narasumber Komandan Satuan Patroli Kapal, Kasatrol, iya, Kolonel Laut Pelaut Pak Irwin Kurniadi, dan juga narasumber kita yang lain khususnya menangani bidang teknis dari pelaksanaan open turnamen ini, beliau adalah Letda Samul Bakri. Terima kasih Bapak berdua atas waktunya, Pak. Baik pendengar, kita berpisah dan sampai jumpa.
2: Terima kasih.
4: Justisi untuk memutus mata rantai COVID-19
5: kita dilanjutkan situasi masyarakat dalam
6: ini. Aspirasi Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya? W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Konten digital berkualitas rendah membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Sama seperti musik tanpa mata layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang
2: masuk. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi, tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik, sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.